pon of vie au bord. Fike bele po galea, mukao. A ou kebe doa, mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Parce que a me bou benya, mukana me bouo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Be anya, nou kole da la hwe bou meo. Be anya.

yame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkanne. Ka kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wo kan jam mopote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritima atan problem po yar. Lili mo, sa wo kan jam mopote bina wi mwanko ni lu, ke yote sa wi mwanko sa lada. Nama, nisa yin kara atan pon na gran lome atan po blan yar. Yulun ba sa gane acha, ne chula gabana leke ne den kabla atine na adubwa baya. Ne acha, nile jo, ngwambi abana ne tine, yulun gobna kane ya. Nama ba jala mwaka trene, kanam mwaka kaya na adubwa baka falaban kitade. Kedo na adubwa pro kinye koma, sa yin kene trete, katang mwaka mwa mwa kinye fiba asempo. Tuna ti sa yin, tido togo da gom na apipi kwa kwenye mwa pwa abora ya, na acha bwa banga ya anya pwa.